ke montsha mo go ngwana ke ga ke mmatle mo go ngwana ke ke batla ngwana ke a nyala mala mosadi wa go le neeleng ga ga na la mantsi o libile la ana ba bona re ba bona ba tla ba ruta mola eh jaanong wena o le motsadi o dira yang ha ngwana sa goretse ha o bona gore ngwana yo nketsa dijo mogano o dira ja ei mosane tso mo le ma khang ke o garelela ka one tsela entseng jalo mo metsotsong e mena fela ke go yeng kwana konyone le ya borroba bongwe ga kolagola gore e tla re kana kwa borroba bongwe bo ka magala thulaganyo yone e le ya thuto ke thebe

tlhaletsa gona gore tota motho o tla tswa ya go amogela jana dikgang tsa ura ya bosupa moretsa mmakete ke lebe fela jana gore metota a gona le kgonagalo eo neela sebakanyana fela metse kana ke le metlhano fela ke tsaya gore ke tla bo ke netefatsa.